Musanze, 22 inyakatare, 27 mugesera, no kuyakane nyakanga, muri Rubavu. Guritike yawe, kuri igitangaza, akadomo.com.